8 horas 52 minuto moniwa ka hikine masipala ya phia ka wai khale lo na vena pha vela hui ano phanya ni no anu mni phanu mo to la vamre no pasari ma khomala ka anakoso ale aneta roka mapuro hi na hiana ari mu kukutan na ve ta kam ko ha wora ka mela roka ho mata o khala wira onnata melo kathi o ma samacho i lo pana phia kathi o wo wo Aku tamu semua ikin kena mata macam aku akan kau kemi ano. Nto, enak ramela. Yeriyo, kalau itu ala ala hin lima ala, ni mui romanya ni apa he? Masih mui yeriyo wawai ya kau isto macam aku kau tiri. Malu apa he? Namu sokoliwa kontoa, enak siwa nabe, mana niha I wamulele tala. Masih itu makah kaya apa he? No nawira mui yeriyo waw. To aku tamu so pacira wira hereria umma ada kabar papa hui ko ni kunen luka kali heriwe mana no kalai hai wakilati konire ramohana we tete yam kela vale mana mukorole kela iwe mana mohana mahiku kela kau masuma kela makela tuha wana beno tepa

Matias Damasio, ni rawone thanwa ntokwa lolo unya kulihana o levelelana ayo tunirwa pa ntokona atwan sevelana tekelana ne o levelelana ayo tokhiu luvalana renda mosaru

0: paruratano hwa masuku zwala porele verke provisionia sa ninchipona porque kuma lembe uhiria minuto harubaini na nanu kati wa Mozambique nitrolo cap delgado o distrito na mono itahura ninchipona sida na animala sida waniwe
1: sida na animala waniwe akiwala